kondramang uopo saramang grong ekarium mas opeta ta komopo vimus eti kondrebung stray def stray vinosa frede kaduna wi fesimang heri libi tena dede visa feti gi sranang.